0: Radio Lošinj.
1: Ovo je Tony Efe.
2: E Gaia.
1: Ovo je Tony Efe.
2: E Gaia.
1: E Sesa, e Samba, dobar dan Lošinj.